0: Ya, kado. Maraganya ka kado ter mar pompan matar lagi di period ngara community pirim lagi matar kan di period ka kado ka matar ngalara mata pompan kutkut kado mana matar pompan kutkut lagi di period tahun ka lagi lirwe pana ka bangabun takuran lagi ta malwana yidi ngurpan namnya iwana ngitkit mangini para nudol panamu. Nini dari kado nini ka lagi nirul ka manare akut gime gini pin safe no nini dari kado nini lagi haramatar di piri akan nyinukun. Lagi mana katanat no panyu walau lagi nirul ka lagi di piri anukun ka tunu ji ngara klinik ka nyinaji ka free wa.
1: FNR sponsor.